Save Up Yourself. Setiap irama, setiap lagu ada cerita yang menghidupkan jiwa. Tatapan aku lindungi perasaan. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Jangan-jangan dia masih tidak berkenan. Juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu 7 hingga 9 pagi hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Gelombang 2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: Saya Ashraf Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Hujung Minggu KL ini baru KL. Baik, sekarang ni jam menunjukkan pukul 9.13 minit pagi. Kembali lagi bertemankan saya, Colin. Dan itu dah tadi 2 jam kotak muzik KL di mana lagu-lagu tanpa henti menemani perjalanan anda. Dan sekarang kembali lagi bersama saya untuk berkongsi cerita-cerita. Nak baca WhatsApp anda semua. Nak tunaikan peminta lagu. Semua menerusi segmen ni di mana kalau anda ada permintaan lagu, ada ucapan, bolehlah hantarkan bersama kami di 0133097972. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk saksikan Pok Baik punya pada pukul 3 petang ini, di mana hari ini Syak dan juga Alif Aiman membawa kita ke Pok Baik, satu tempat yang penuh ilmu dan inspirasi, di mana di Nashrul Quran Putrajaya. Kalau nak tahu aktiviti apa yang ada di sana, anda boleh tonton di Facebook KLFM pada pukul 3 petang nanti, ataupun anda boleh terus dengar menerusi 97.2. Dan selepas ini, insyaAllah banyak je lagu-lagu yang best-best menemani anda. Dan sekarang ini aku nak temani anda dengan lagu Bin Laden dengan tajuk lagunya Hikayat Bin Laden. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

aku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa

0: kenangan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: KLFM memang lain macam. Ini baru KL.

0: satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

Ya, itulah Faizal Tahir. Lagunya Sumandak yang membawa kita ke pukul 9.50 minit pagi. Ya Allah, banyak betul gadis-gadis yang dia berkenal kan dalam lagu ni. Last-last dia kahwin dengan Siti yang tak ada langsung dalam nama-nama yang disebutkannya. Geram kita dengar lagu ni. Dan kepada anda semua yang masih lagi belum jumpa jodoh, masih lagi berusaha mencari, teruskan mencari, fighting, insyaAllah akan jumpa, dipermudahkan segala urusan yang ada. Okey, jangan putus asa. Dan sekarang ini Kulin nak baca kiriman di WhatsApp daripada Master Braga. Katanya, Assalamualaikum, saya Zam dari Semenyih. Putarkan lagu kumpulan Mega Sengkuntum Bunga Sakura di Gunung Sahara boleh? Eh, boleh. Ya Allah, panjangnya nama tajuk lagu ni kan. Jadi Kulin akan tunaikan lagu ini. Dan selepas itu kita akan ke dunia 10 pagi menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: KLFM. KLFM memang lain macam. Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Maldives Mohamed Muizu mengucapkan terima kasih kepada Malaysia atas keputusan mempertimbangkan penyediaan kemudahan suap mata wang bernilai $100 juta dan menzahirkan keyakinan bahawa hubungan Duhala akan bertambah kukuh susulan lawatan negara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Dalam hantaran di X, Muizu turut menyambut baik persetujuan secara prinsip Malaysia untuk memulakan rundingan mengenai perjanjian perdagangan keutamaan sambil menyifatkan kedua-dua inisiatif itu sebagai langkah penting ke arah memperkukuh kerjasama ekonomi dan mewujudkan peluang baru untuk perniagaan serta rakyat kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat menemukan tiga lagi mayat, dua lelaki dan seorang wanita dalam sebuah kapal tenggelam di Laut Jawa menjadikan angka kematian 9 orang. Jurucakap Tentera Laut Indonesia, Laksamana Pertama Tunggul berkata, 210 barangan turut ditemukan dari dalam dan sekitar bangkai kapal tersebut. Virgo Transport 8 membawa 243 orang sebelum dilaporkan terbalik akibat cuaca buruk Ahad lepas. 108 orang berjaya diselamatkan, 9 disahkan maut, manakala 126 lagi masih hilang. Pertempuran di Yaman memburukkan lagi situasi kemanusiaan yang sudah kritikal di negara Laut Merah itu. Menurut amaran Pegawai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Geneva, puluhan ribu lagi penduduk kini memerlukan bantuan untuk terus hidup. Seramai 22 juta orang, hampir separuh daripada keseluruhan penduduk, bergantung kepada bantuan kemanusiaan. Dalam pada itu, agensi PBB memaklumkan mereka memerlukan lebih banyak dana dengan kadar segera untuk membantu penduduk. Pihak berkuasa Pertahanan Awam Arab Saudi mengeluarkan amaran kecemasan di 7 kawasan memberi peringatan kepada penduduk mengenai ancaman yang tidak dinyatakan serta menggesa mereka mematuhi arahan yang disampaikan menerusi platform Amaran Awal Kebangsaan. Amaran itu dikeluarkan di Jeddah, Taif, Yanbul, Al-Ula, Khamis Mushaid, Jazan dan Abha. Pihak berkuasa tidak memperincikan bentuk ancaman yang mencetuskan amaran berkenaan selain tidak melaporkan sebarang kematian atau kerosakan. Dalam pada itu, PBB mengecam sekeras-kerasnya serangan bom bunuh diri di sebuah kompleks polis di Kohat Barat Laut, Pakistan. Setiausaha Agungnya Antonio Guterres berkata, serangan terbabit menyasarkan orang awam yang sedang beribadat menunaikan solat Jumaat di sebuah masjid selain mengulangi pendirian bahawa keganasan terhadap orang awam tidak boleh diterima. Dalam serangan bom bunuh diri itu, sekurang-kurangnya 16 orang terbunuh, manakala 57 lagi cedera. Perkhidmatan menjawab pertanyaan disediakan bagi jemaah umrah dan pengunjung Masjidil Haram dengan memberikan bimbingan mengenai hukum berkaitan ibadah dalam 11 bahasa yang menerusi talian telefon bebas tol khusus. Menurut Presidensi Hal Ehwal Agama, ia sebagai sebahagian daripada kerangka himat nasihat institusi itu. Perkhidmatan berkenaan membantu jemaah antarabangsa mendapatkan penjelasan mengenai amalan ibadah dan hukum hakam dalam bahasa ibunda masing-masing. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memaklumkan Washington mencapai perjanjian dengan Denmark dan Greenland yang memberi Amerika kawalan kekal terhadap keselamatan di Greenland tanpa melibatkan sebarang kos. Trump menerusi hantaran di Truth Social berkata, perjanjian itu menangani semua kebimbangan Amerika berkaitan Greenland. Beliau menyifatkan perjanjian itu sebagai perjanjian tanpa had tempoh sambil berkata, Washington berbangga dengan persetujuan yang dicapai. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea mengalami kekalahan ketiga dalam 5 perlawanan musim ini selepas tewas 0-3 kepada Brentford awal pagi tadi. Gol Jadon Anthony, Igor Thiago dan Fabio Carvalho memastikan Brentford kekal tanpa kalah serta melonjak ke tangga ketiga liga mengatasi jiran mereka dari London Barat itu. Akhir sekali, Harry Kane meledak 2 gol ketika Bayern Munich membelasah Union Berlin 7-0 dalam aksi Bundesliga awal pagi tadi, sekaligus menjadi pemain terpantas mencapai 100 gol dalam liga itu. Kane menjadikan gol ke-100 dan ke-101 dalam hanya 98 penampilan liga, memecahkan rekod terdahulu Dieter Müller yang mencatat pada 1977 dengan 33 perlawanan lebih banyak. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Memazin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Lagu-lagu yang fresh dan terkini setiap hujung minggu. Hanya di dalam Hujung Minggu KL.

0: Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Ya, Hujung Minggu KL ini baru KL masih lagi berteman kanan saya, Kulin. Semoga Kulin temankan anda ni kan dapat memberi senyuman, dapat melepaskan perasaan geram tu. Sebab apa? Sebab ada yang geram dekat status, dekat WhatsApp kita ni. Kulin, nak request, nak buat peminta lagu ni sebab nak lepas geram pada hari ini. Kenapa geram-geram ni? Dia kata tak cuti. Tak apa, jangan geram-geram sangat sebab tak cuti. Sebab kita pun tak cuti, jadi kita akan temani anda semua, okay? Dan sekarang ini Kulin nak baca satu kiriman di WhatsApp daripada Kak Normi Jamil kita. Katanya, morning dan assalamualaikum Kulin, jom breakfast nasi goreng special berasap. Dan Kak Normi Jamil ni ada juga hantar gambar nasi goreng yang dia masak tu. Dari gambar pun kita tahu sedap. Wah. Dan Kak Normi Jamil kata nak request lagu Backstreet Boys, Drawing. Nanti kita akan tunaikan. Dan tambahnya lagi, menu lunch kita pula on the way. Nasi impit, rendang daging, lodeh Jawa, mood rajin is on. Wush. Dia, kalau kita tengok kan menu lunch Kak Normi ni kan, ini macam menu-menu raya. Huh? Ada perayaan ke, ada ulang tahun ke nak dirayakan pada hari ini? Dia mau membuat kasih lapar. Jadi kepada anda semua yang sedang mendengarkan kami di KL FM ni kan, waktu hujung minggu ni anda lebih memilih yang mana? Masak di rumah, bersantai-santai di rumah, ataupun setiap hari kita masak, hari ni lah kita nak makan luar. Anda tim yang mana? Anda boleh kongsikan bersama kami di KL FM di 0133097972. Dan sebentar saja lagi boleh nak tunaikan lagu-lagu permintaan. Antaranya kita ada lagu permintaan daripada Tok Da Pen Chin. Ini dia, Crystal Luahan Hati. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

0: Tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua ada kat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud, dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

107.2 itu frekuensi kami di Lembah Klang. Selain itu anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma. Baik, tadi Colin ada tanya kepada semua pendengar KLFM, waktu hujung minggu ni anda lebih memilih makan masak di rumah ataupun kita dah penat lah masak hari-hari, kita nak makan luar pula. Okey, ini dia kiriman WhatsApp daripada Aina. Katanya weekend saya memang tim makan di luar, penat kerja weekdays, hujung minggu tak nak fikir nak masak, keluar cari makanan, boleh jalan-jalan sekali walaupun kena keluar duit lebih sikit, tapi puas hati. Betul juga kan, kita dah sentiasa bekerja, lepas tu balik masak, tidur, esok ulang balik rutin yang sama. Tapi kalau hujung-hujung minggu ni, waktu bercuti ni, waktu ni lah kita nak berjalan kan. Saya sokong lah kata Aina ni. Dan ada juga daripada Faris. Faris kata, saya pilih makan di rumah, lagi jimat, boleh masak ikut selera sendiri. Tambah-tambah sekarang harga makanan luar makin mahal. Kalau ramai-ramai satu family memang terasa beza dia. Oh, mungkin Faris ni bujang ataupun baru kahwin. Tapi di mana sahaja pilihan anda waktu weekend ini, pastikan anda berada dalam keadaan yang selamat, gembira kan. Makan luar ke, makan di dalam ke, di dalam rumah ke, di mana sahaja anda, asalkan anda cukup rehat, gembira dan dengar KLFM. Itu paling penting sebenarnya. Dan sekarang ini Kulia nak baca di WhatsApp daripada Kak Arya. Kak Arya kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kulin. Selamat pagi DJ Kulin yang tersayang. Dalam rancangan hujung minggu KL fasa yang pertama, selamat bertugas DJ Kulin. Semoga senyum dan ceria selalu. Kak Arya dari Kampung Melayu Seri Kundang Rawang nak minta lagu Mutiara, nyanyian kumpulan Mutiara, nak tujukan lagu pada adik angah yang berada di Damansara Damai dengan ucapan semoga sihat selalu, dan tujukan lagu pada DJ Kulin juga. Terima kasih DJ Kulin tunaikan permintaan lagu akak. Sayang DJ Kulin selalu. Sayang Kak Arya. Sayang semua pendengar KLFM. Dan ada juga kiriman di WhatsApp daripada Pak Dah Rahim. Katanya Pak Dah Rahim ni dari KL, bagi salam juga. Waalaikumsalam. Nak minta satu lagu kumpulan Olan Bandar Tasik Selatan, KFM radio terbaik, cantik dan mantap. Dan katanya lagi, jerebu teruk kat sekitar Taman Tasik Titi Wangsa, mata pedih, sakit tekak, batuk dan sesema. Aduh, itulah kalau kita tengok cuaca sekarang ni, memang jerebu. Dan jangka kan cuaca pada hari ini memang jerebu dari pagi sampai ke malam. Jadi kepada anda semua, kalau nak keluar rumah tu, jangan lupa untuk pakai mask. Okey. Dan ini dah Kulin nak tunaikan lagu Kak Arya kita, Mutiara. Hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Makcik ni selesa sangat ni. Saya ingatkan mula-mula acik ni umur 26 tahun. Rupanya sudah lebih 62.
2: Macam mak saya, bapak saya, hobi dia menanam pokok bunga, menanam buah, menanam sayur. Tapi makcik ni, rare sikit, dia bukannya hobi menanam dah. Dia hobi dia main pickleball.
1: Main pickleball. Yelah, macam mak saya lah. Mak saya suka main skateboard.
3: Lagi selit. Sebenarnya, orang yang berusia ni minat kepada sukan tak pelik. Cuma sukan yang dipilih tu, kadang-kadang kita rasa macam, wow, cik. Sebab pickleball ni biasanya dia terkenal di kalangan yang generasi barulah.
2: Bapak saya sukan dia
3: mancing.
2: Tapi umur dia dah 78 dah.
1: Okeylah, okay, mancing pun boleh merehatkan pinggang.
2: Itulah, seronoklah nampak dia memancing tu.
3: Tapi dia ada aktiviti yang aktif kan.
2: Aktiviti aktif balik kumpau.
1: Itulah, saya pun dah cuba dah memancing awal tapi kumpau juga.
2: Akan tetap kumpau.
0: Okey. Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
5: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
6: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
7: Lights, camera, action.
8: Kami dari Kongsi Seni sentiasa layan KLFM. Ini Bagi KL.

Ya, itu dah Stacy featuring Ultimate dengan tajuk lagunya Not For Sale, yang baru saja berlalu menghiburkan hujung minggu ke Alfasa yang pertama anda dan membawa kita ke jam yang terakhir. Seperti biasa, seperti mana anda tahu, setiap hari Sabtu di jam yang terakhir ni kita ada lagu-lagu Nusantara menerusi lagu-lagu Nusantara selama satu jam. Dan kepada anda semua, kita boleh tengok di WhatsApp KLFM ni memang tengah rancak mereka minta lagu. Tapi kita nak tunaikan lagu-lagu Nusantara saja tau untuk jam yang terakhir ni. Jadi kepada anda semua, kalau dah kuling tunaikan, cantik. Kalau belum lagi buat peminta lagu, anda boleh hantar lagu-lagu Nusantara sahaja, okay? Dan sekarang ini kuling nak baca di WhatsApp KLFM hantaran daripada Kak Normi Jamil kita tadi tu lah. Kuling tanya, lebih suka masak ke ataupun makan dekat luar? Kata Kak Nobi Jamil ni, my point of view, nak makan luar kena tengok balance ATM. Legitu. Dan dia hantar jugalah video masak rendang dia tu. Rendang atas kuali, jangan dilupa. Jangan. Ui, kita, perut kita dah berkeroncong dah sekarang ni tau. Dan sekarang ini kulit nak baca satu kiriman lagi di WhatsApp KLFM daripada Mira. Dia kata, saya 50-50. Sabtu makan di luar, Ahad makan di rumah. Baru balance. Satu hari nak enjoy, satu hari nak berjimat. Eh, betul lah kan? Ahad tu makan dekat rumah sebab esok kena kerja. Jadi kita kena rehat lebih sikit. Dan ada juga daripada Hakim, katanya, kalau weekend makan di luar, masalahnya parking. Bukan makan lagi, dah stres cari parking. Oh, belum makan lagi dah stres cari parking. Jadi saya vote makan di rumah. Order delivery pun kira makan di rumah kan. Eh, betul, saya setuju. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita ni memanglah teringin dekat makanan-makanan dekat mall tu kan, tapi nak keluar nak cari parking, hadap jam. Ui, beramai-ramai tu kadang-kadang saya penat nak melihat orang, nak hadap orang kan. Saya faham perasaan Hakim ni. Jadi kita hantar, kita buat je lah pesanan untuk sampai ke rumah. Senang. Cilih je di hujung jari. Semua ni ada di hujung jari. Baik, pada pukul 11 pagi nanti, seperti biasa, lagu-lagu Nusantara akan menemani anda. Tapi sebelum tu, kita berhibur dulu dengan lagu Spin dengan tajuk lagunya Utusan Rindu. Hujung minggu KL. Ini baru KL.

Ya, lagu-lagu Nusantara yang akan menemani anda sepanjang satu jam ini. Dan itu dia tadi lagu nyanyian daripada Astrid dengan tajuk lagunya Mendua, yang baru saja berlalu menghiburkan hujung minggu KL anda. Dan kepada anda semua, kalau hujung minggu tak tahu nak tengok apa, nak dengar apa, jom kita dengarkan dan saksikan KL FM Zoom In pada pukul 3 petang 20 September 2026 bersamaan dengan hari Ahad. Kita ada 4 finalis yang akan ke Sarawak. Di mana salah satu bintang ini merupakan wakil wilayah persekutuan. Kita ada Sofia Adilia dan ada juga wakil dari negeri lain di KL FM Zoom ini. Kita ada Melissa Rose, kita ada Aryan, kita ada Reza. Kalau nak tahu adik-adik ini karakter dia seperti apa, suaranya sedap tak, anda boleh saksikan KL FM Zoom In 20 September 2026 bersama dengan hari Ahad 3 petang di Facebook Live KL FM dan juga di frekuensi 97.2 MHz. Dan sekarang ini seperti biasa kita ada lagu-lagu yang akan menemani anda. Nak tahu tak lagu dia apa? Okey, ini dia antara lagu yang akan menemani anda. Bila cinta tak lagi untukku. Kita ada Menyesal, Yovie.

Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KLFM.

0: KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

Ya, itu dah. Ya sudahlah, Bonana Prakaso yang membawa kita ke pukul 11.31 minit pagi. Dan sekarang kita masih lagi nak teruskan lagu-lagu Nusantara di jam yang terakhir ini. Dan sebelum itu, Kulin nak kongsikan kepada anda jangkaan cuaca untuk hari ini, 19 September 2026 bersamaan dengan hari Sabtu. Pagi jerbu, petang jerbu, malam jerbu dengan minimum 24 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius. Jadi kepada anda semua yang ada aktiviti luar ataupun kena bekerja di kawasan yang terbuka, jangan lupa untuk pakai mask tau. Tapi kalau kita nak pakai mask ni, bukan semua mask kita boleh pakai tau untuk jerbu. Sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda mask yang terbaik untuk anda pakai ketika jerbu. Anda boleh cari mask N95 ataupun KN95. Ini paling sesuai untuk jerbu kerana ia direka untuk menapis partikel halus di udara, termasuk partikel yang sangat kecil daripada asap dan pencemaran. Nah, ada lagi satu yang terbaik juga, KF94, di mana satu lagi pilihan yang terbaik terutamanya jika mahu mask yang lebih selesa dan biasanya lebih mudah dipakai untuk tempoh yang lama. Tapi kebanyakan yang kita dapat di kedai ni macam mask pembedahan macam itulah kan. Itu antara mask yang boleh juga kita pakai. Dan sebenarnya perlindungan yang terhadap partikel halus tu dia berkurangan sikit. Dia tak setanding seperti N95, KN95 ataupun KF94. Jadi kepada anda semua, pastikan kalau nak beli mask tu, beli yang terbaik lah. Sebab apa? Sebab kita nak jaga kesihatan kan. Dan kalau jerbu, jangan pakai sekadar penutup mulut dan hidung kita. Kita tak tahu asap apa yang masuk, habuk apa yang akan lalu kan. Jadi kepada anda semua, pastikan pakai yang terbaik, mask yang elok, okay? Dan kalau nak pakai tu betul-betul fit di muka, jangan ada ruang-ruang yang udara boleh masuk kan. Jadi apa function kalau kita pakai mask tapi masih lagi ada ruang nak masuk udara-udara yang tak sihat tu? Jangan-jangan-jangan, okay? Dan selepas ini, banyak je lagu-lagu Nusantara yang best-best menemani perjalanan anda semua. Antaranya Bukan Superman, Lelaki-Lelaki.

harapkan dia rasa yang sama dan saya berharap untuk anda merasakan yang sama. Lagu-lagu yang Kulin mainkan ini dapat menggembirakan perjalanan anda supaya perjalanan anda ni tak mengantuk, tak bosan. Lagi-lagi yang ada perjalanannya agak jauh pada hari ini, apa-apa pun berhati-hati di jalanan raya. Jangan tekan pedal minyak tu sampai habis. Hari ini jalan kosong lah, bolehlah speed sikit. Jangan. Walaupun jalan kosong, tetap patuhi had laju yang telah ditetapkan. Dan kalau nak tukar lorong, jangan lupa untuk bagi signal. Okey, marilah kita nak sambung lagi lagu-lagu Nusantara di jam yang terakhir ini, menerusi hujung minggu KL. Ini Ber-KL.

Itu dah, tiba-tiba cinta datang. Maudie Ayunda yang baru saja berlalu menghiburkan anda. Dan itu dah lagu yang bakal mengakhiri tugas Kulin pada hari ini. Sebelum Kulin tutup segmen kita hujung minggu KL pada pagi ini, Kulin nak kongsikan kepada anda. Ada satu video yang viral di TikTok, di thread, di mana ada seorang kakak ni, dia suap anak adik dia dengan mengunyah-unyahkan dulu makanan tu baru disuap. Dan bermulalah perbalahan antara keluarga itu berkenaan dengan seorang ni tak bagi anaknya disuap dengan makanan-makanan yang seperti itu. Yang kakak ni kata, alah biasalah tu. Tapi sebenarnya sekarang ni Kulin nak ingatkan kepada anda semua, memang niat kita baik nak bagi anak kakak kita makan, anak kita makan, anak abang kita makan. Tapi sebenarnya amalan mengunyah makanan terlebih dahulu dengan mulut kita, orang dewasa ni, sebenarnya tidak elok untuk anak-anak. Sebab apa? Sebab air liur orang dewasa ni membawa kuman dan bakteria. Jadi bahayalah kan. Dan kepada anda semua, kalau itu bukan anak kita, kita kena tanya, minta izin dari ibu bapa dia terlebih dahulu, apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Sebab kadang-kadang baby ni, budak-budak ni, ada alahan mereka masing-masing, dan ibu bapa mereka sahaja yang tahu. Okey, dan antara komen daripada netizen di thread, kita ada Alia, katanya anak saya eczema. Pernah je orang main sapu je kulit dia dengan minyak zaitun. Memanglah minyak zaitun tu elok, tapi tak elok untuk kulit anak saya. Habis eczema naik balik, package Nana berair. Sampai anak saya kena pakai Tubifast. Orang yang sapu minyak tu buat tak tahu je. Yang tak tidur malam saya dan suami. Kita pegang satu je, anak orang jangan memandai-mandai. Tak kiralah kita ni ada anak ataupun tidak. Sebab anak yang sakit, bila anak kita sakit, ibu bapa pun turut sakit. Yeah, itu dia. Jadi kepada anda semua, pesanan terakhir Kulin sebelum Kulin nak tutup talk set kita pada pagi ni, hujung minggu KL yang pertama, kita kena minta izin dekat ibu bapa anak tersebut. Okey, tak kisahlah dia kakak kita ke, abang kita ke, kawan kita ke, yang penting minta izin. Okey, dan sekarang ini Kulin nak tutup Kulin punya hujung minggu KL ini dengan lagu Judika, Bukan Dia Tapi Aku. Dan selepas ini anda akan bersama dengan Bella Chan menerusi hujung minggu KL fasa yang kedua dari pukul 12 tengah hari ini hingga ke pukul 6 petang nanti. Apa-apa pun, bye-bye. Terima kasih Kuala Lumpur.

Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

0: tahu ni apa hal.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anak kasih macam mantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

menghiburkan dan menghangatkan lagi hujung minggu anda hanya di KL FM. Ini baru KL. Baik, ini dia jangkaan cuaca untuk hari ini, 19 September 2026, hari Sabtu. Jerbu dari pagi sampai ke malam, jadi cuaca sangat tak elok untuk melakukan aktiviti di luar. Suhu minimum hari ini adalah 24 darjah Celsius, manakala suhu maksima adalah 34 darjah Celsius. Jadi kalau anda tak ada urusan yang penting untuk keluar daripada rumah, tak payah keluar rumah. Kalau boleh, lakukan aktiviti bersama keluarga di dalam rumah. Dalam rumah pun kita boleh lakukan seperti mengemas rumah ataupun bersantai tengok TV dengan keluarga pun boleh juga. Dan banyak lagi lah aktiviti yang anda boleh lakukan bersama keluarga tapi tidak merisikokan kesihatan. Kalau nak keluar juga, pastikan anda memakai mask untuk perlindungan anda lah, supaya tidak, orang kata, tidak menyedut terlalu banyak udara yang tidak sihat ini. Okay? Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu nyanyian Kai Baha. Ini adalah lagu untuk memujuk kesayangan anda. Jom kita layan Ala Lala Sayang. Ini baru KL.

Lengai. Ah, itu dia Hillsaini dengan tajuk lagunya Kelentang Kelentong. Terus menghiburkan anda dan membawa kita ke pukul 12.48 minit tengah hari. Selamat tengah hari buat anda yang terus mendengarkan kami. Selamat menjamu selera kepada anda yang sedang menjamu selera makan tengah hari tu, yang nak pergi kerja. Ada yang nak pergi kerja lepas ni. Ah, pergi kerja dengan berhati-hati. Baik. Junior Innovator musim kedua kini kembali lagi menghimpunkan 25 wakil sekolah rendah dan 25 kumpulan mewakili sekolah menengah dari segenap pelosok negeri di seluruh Malaysia dengan idea inovasi yang berbeza. Buat minggu yang pertama, 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah bakallah berentap sekolah mana yang bakal menawan hati juri sekaligus melayakkan mereka ke peringkat akhir. Saksikan Junior Innovator musim kedua yang akan dihoskan oleh Alif Sata di saluran TV1 pada hari Ahad 20 September 2026 pukul 9 malam dan siaran ulangan pada hari Isnin 21 September 2026 pukul 9 malam di TV OK. Cuba cek ada ke wakil-wakil sekolah anda. Kalau sekolah rendah, kita ada wakil SK Sri Tangkak Johor, SJKT Ladang Highland Selangor, SK Darul Aman Hai Kedah, SJKC Huang Lian Perak, SK Kompleks Sultan Abu Bakar Johor. Itu untuk sekolah rendah. Manakala sekolah menengah pula, SFK Konven Setiawan Perak, MRSM Tun Abdul Razak Pahang, KV Bacok Kelantan, SMK Taman Melati Kuala Lumpur dan akhir sekali SMK Derma Perlis. Adakah orang kata wakil-wakil daripada sekolah-sekolah anda adik-adik sekalian? Kalau anda nak tengok, pastikan anda boleh tengok pukul 9 malam 20 September di TV1 ya. Siapakah yang akan menawan hati juri untuk Junior Innovator musim kedua. Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur, tapi sebelum itu, tepat pada pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM. Dan untuk makluman muslimin dan muslimat, waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya akan masuk pada pukul 1.10 minit tengah hari. Dan sekarang ini kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian Mary Goslow. Jom kita terus bahagia dengan Ku Bahagia. Terus layan Hujung Minggu KL. Ini baru KL. Di atas bumi.

MCMC kenal pasti akaun media sosial individu bersenda rukun negara. Hormati kuasa pengampunan yang tertakluk bawah perlembagaan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kelafan Mini Baru KL baru saja berlalu lagu Sunyi Nyanyian Farhan Makruh permintaan Wani Cutie yang sedang berada di live TikTok KLFM Official. Terima kasih untuk meminta lagu tersebut. Baik, sekarang ni siapa yang bersantai-santai dekat rumah tu, perasan tak ada tak nyamuk-nyamuk terbang? Kalau malam tu lagi aktif lah nyamuk pada musim jerbu ini. Yang paling berbahaya adalah nyamuk Aedes ya. Jadi denggi merupakan penyakit yang disebarkan oleh nyamuk Aedes yang boleh memindahkan virus daripada satu individu ke individu yang lain dan boleh menyebabkan demam denggi yang mengakibatkan kematian. Cegah denggi tanggungjawab bersama. Apa kata ambil setengah jam saja, lakukan aktiviti gotong royong di dalam dan luar premis. Pastikan bekas minuman haiwan peliharaan atau mainan yang berada di luar rumah tidak menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Lupuskan sampah bahan buangan yang lusuh di tempat yang telah ditentukan. Lepas tu yang paling penting, lakukan aktiviti cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes selama 10 minit je seminggu. Tambah tolak setengah jam je diperlukan untuk setiap minggu anda lakukan ini. Cegah denggi lebih baik daripada kita mengubati. Okey, ambil tindakan, lakukan tanggungjawab anda untuk melindungi keluarga anda. Dan sekarang ini tanpa membawa masa, kita nak layan dulu lagu nyanyian Amy Mastura dengan Shananana. Terus layan KLFM Hujung Minggu KL.

0: punya. Gerakan ini baru KL.
1: Kolombo, ikuti Syak dan Alif Aiman menerokai Nashrul Quran, mengenali keistimewaan tempat ini, sejarah serta proses penghasilan dan percetakan Al-Quran, selain melihat sendiri aktiviti menarik yang boleh dilakukan di sini. Pastikan janji temu anda pada Sabtu ini, 19 September 2026, pukul 3 petang, hanya di KLFM. Ini baru KL. Dan apa yang menjadikan Nashrul Quran suatu poin yang wajib kita kenali? Jawapannya dalam

Hujung Minggu KL di KL FM. Ini baru KL, baru saja berlalu lagu nyanyian Miley Cyrus dan juga Dua Lipa dengan Prisoner menghiburkan lagi hujung minggu anda. Baik, petang ini jangan lupa kita ada port baik punya. Dan minggu ini berjalan-jalan tak kosong awak sebabnya DJ Syak dan Alif Aiman akan berjalan di Nashrul Quran Putrajaya. Apakah yang mereka akan pelajari, akan kongsikan untuk malam untuk petang ini pukul 3 petang 19 September 2026 hari Sabtu ini. Jangan lupa kejap saja lagi selepas Music Express, dan pastinya anda boleh dengarkan di frekuensi 97.2 juga di di RTM Click betul-betul percuma dan langsung dari Facebook Live KLFM. Ini baru KL. Dan sekarang ini kita tanpa membuang masa, sekejap lagi pukul 2 petang kita ada Music Express, lepas tu ada Port Baik punya. Tapi sekarang ini kita berhibur dulu lagu Syafiq Farhin dengan tajuk lagunya Sayang Maafkan Aku. Terus layan hujung minggu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: punya. Kenapa ini baru KL.
1: Kolombo, ikuti Syak dan Alif Aiman menerokai Nashrul Quran, mengenali keistimewaan tempat ini, sejarah serta proses penghasilan dan percetakan Al-Quran, selain melihat sendiri aktiviti menarik yang boleh dilakukan di sini. Pastikan janji temu anda pada Sabtu ini, 19 September 2026, pukul 3 petang, hanya di KLFM. Ini baru KL. Dan apa yang menjadikan Nashrul Quran suatu pod yang wajib kita kenali? Jawapannya dalam Pod Bible.

0: lagunya. Karena saat ini baru KL.
1: Kolombo, ikuti Syak dan Alif Aiman menerokai Nashrul Quran, mengenali keistimewaan tempat ini, sejarah serta proses penghasilan dan percetakan Al-Quran, selain melihat sendiri aktiviti menarik yang boleh dilakukan di sini. Pastikan janji temu anda pada Sabtu ini, 19 September 2026, pukul 3 petang, hanya di KLFM. Ini baru KL. Dan apa yang menjadikan Nashrul Quran suatu pot yang wajib kita kenali? Jawab.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: punya Kafe Ini Baru KL.
1: Kolombo, ikuti Syak dan Alif Aiman menerokai Nashrul Quran, mengenali keistimewaan tempat ini, sejarah serta proses penghasilan dan percetakan Al-Quran, selain melihat sendiri aktiviti menarik yang boleh dilakukan di sini. Pastikan janji temu anda pada Sabtu ini, 19 September 2026, pukul 3 petang, hanya di KL FM. Ini baru KL. Dan apa yang menjadikan Nashrul Quran suatu pod yang wajib kita kenali? Jawapannya dalam Pod Baik Punya.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayankan semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ini Baru KL.
1: Kolombo, ikuti Syak dan Alif Aiman menerokai Nashrul Quran, mengenali keistimewaan tempat ini, sejarah serta proses penghasilan dan percetakan Al-Quran, selain melihat sendiri aktiviti menarik yang boleh dilakukan di sini. Pastikan janji temu anda pada Sabtu ini, 19 September 2026, pukul 3 petang, hanya di KLFM. Ini Baru KL. Dan apa yang menjadikan Nashrul Quran suatu pod yang wajib kita kenali? Jawapannya dalam Pod 2.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
2: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syak dari KLFM dan semestinya untuk minggu ni Port Bay punya saya nak mengajak anda semua ke Lumpur. Ini dia ke Nashrul Quran DPC 14 Putrajaya. Kenapa? Ini salah satu port yang harus anda lawati, harus anda bersama dengan keluarga dan juga anak-anak. Mungkin ini adalah satu pengalaman yang untuk anda ikuti dan saya yakin pasti banyak benda menarik. Dan sementara nanti saya dan juga kawan saya Alif Aiman yang berada di dalam akan bersama-sama kita merasai apa yang bestnya di Nashrul Quran. Baik, Port Bay punya di KLFM 97.2. Sambil itu ikuti kami di Facebook kami di KLFM Ini Baru KL. Dan jangan lupa untuk tag, like dan juga pastinya memberikan komen untuk anda. Mungkin ada yang pernah pergi sini, mungkin ada yang belum, tetapi ini dia Port Bay punya. Kita nak berada di Nashrul Quran di PC 14 Putrajaya. Ayo, Kuala Lumpur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaf daripada KLFM dan semestinya anda kini mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM Ini Baru KL dan Kuala Lumpur. Jangan lupa untuk ikuti waktu ini di Facebook kami KLFM Ini Baru KL dan juga di TikTok kami insyaAllah di KLFM Official. Dan hari ini saya bersama dengan salah seorang insan yang hebat yang kini saya berada di Nashrul Quran PC 14 Putrajaya. Dan Ustaz, boleh perkenalkan diri sikit, Ustaz?
3: Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Abdul Aziz Zulkifli, bekas pegawai lawatan yang berada di Kompleks Nashrul Quran ini. Dan insyaAllah kita nanti akan mulakan kita punya sesi lawatan kita. Kita akan melawat ke tiga buah galeri.
2: Okey. Baik, kita akan melawat tiga buah galeri dan Kuala Lumpur. Pastikan anda bersama kami hingga akhirnya. Ini dia di Nashrul Quran PC 14 Putrajaya. Ayuh Ustaz, ini apa ni Ustaz?
3: Okey, jadi yang ada kat depan kita ni contoh kita punya manuskrip asal setiap negeri yang kita ada.
2: Okey.
3: Ha, jadi kalau saya ambil contoh yang ini manuskrip pada Kedah. Tapi kenapa kita katakan ni manuskrip daripada Kedah? Daripada corak dan warna di tepi kerawang ni.
2: Oh, ni kerawang ni Ustaz?
3: Ya, betul. Corak dengan warna kerawang ni kita gunakan sebagai identiti untuk manuskrip negeri atau negara sebut. Kalau contoh yang macam ini daripada Kedah, contohnya kita ada letak kat sini reka bentuk structure dan motif daripada tembok Masjid Zahir, bunga dan buah padi. Yang padi macam dekat atas. Dan warna ni pun kita ada pilihan warna juga.
2: Baik.
3: Warna tu kita at least ambil daripada warna bendera dia. Macam Kedah kita akan ambil warna hijau dan kuning.
2: Baik. Kalau ni Ustaz, kalau pengunjung atas sini kan, pendengar Kuala Lumpur atas sini kan, nak panggil ni galeri apa ni Ustaz tempat ni?
3: Ni kita panggil Galeri Musaf Malaysia.
2: Musaf Malaysia
3: atau Galeri Manuskrip Al-Quran.
2: Nak tahu, selalu kita dengar Musaf kan. Musaf tu apa maksudnya Ustaz?
3: Ya, Musaf ni kalau nak kata pendek ayatnya, Al-Quran yang cukup komplit 37
2: okay. Okey, itu dia panggil Musaf lah.
3: Musaf.
2: Okey, pasal kita dengar Musaf, lepas tu kita dengar Resam Usmani lah. Resam tu apa pula Ustaz?
3: Yang Resam Usmani ni, dia tengok juga dia punya bezanya daripada Quran luar negara.
2: Okay.
3: Macam yang luar negara ni, iaitu saya boleh kata memang bukan daripada Resam Usmani. Sebabnya, at least kalau tak daripada dia, kalau nak kata beza ni sama ada daripada susunan ayat dia.
2: Okey.
3: Dan baris dia pun lain.
2: Baik.
3: And muka surat dia pun mungkin tak sama macam kita. Macam kadang Quran luar negara, ada muka surat dia tak sampai 104 pun.
2: Okey.
3: Walaupun dia cukup 37.
2: Oh, baik.
3: Dan yang paling basicnya, macam baris kita ada kat sini. Kita kat Malaysia at least ada dalam 14-15 baris.
2: Okey.
3: Macam kat luar negara kadang sampai, ada yang sampai 19 baris. Ada yang kurang sikit pun sama juga.
2: Okey. Di sini bukan saja apa Kedah, tetapi ada banyak jugalah
3: pelbagai negeri.
2: Pelbagai negeri antara ni Kedah, kita ada apa lagi Ustaz?
3: Sini kita ada daripada Terengganu,
2: okay.
3: Kita daripada Kelantan, kita ada daripada Melaka, Johor, Pening pun ada kat belah sana, Negeri Sembilan, apa lagi, Sabah, Sarawak, semua kita ada juga.
2: Jadi ini dia tunjukkan identiti tiap-tiap negeri lah Ustaz.
3: Betul.
2: Tapi tulisan tu dia memang khot yang sama ataupun khot yang berbeza Ustaz?
3: Kalau kat sini kita khot, semua khot yang sama saja.
2: Okey, khot apa tu Ustaz?
3: Khot Nasah.
2: Khot Nasah.
3: Dan satu lagi, saya hampir lupa, semua manuskrip yang kita tengok kat tepi dinding semua ni, ini semua hasil tangan 100%.
2: Hasil tangan 100%?
3: Betul. Semua ni original. Daripada corak, warna, tulisan, kita buat semua ni.
2: Itu je benar ini, Dina Syukran. Anda boleh datang ke sini dan Kuala Lumpur, pastikan datang sini, kita dapatkan banyak informasi. Dan sebenarnya saya tidak seorang. Sebentar nanti anda akan bersama dengan sahabat saya. Siapa dia? Nantikan. Semestinya di KLFM. Ini baru KL. Jadi cerita banyaklah jenis musaf ni saya.
3: Betul, ada pelbagai jenis.
2: Okay.
3: Dia bukan just kita buat simple saja, dia ada sebalik.
2: Dan pastinya semuanya tulisan tangan saya.
3: Tulisan.
2: Oh, itu dia. Itu menarik ni, Dina Syukran. Dan nanti anda bersama dengan kawan saya di galeri yang lain bersama dengan ustaz. Okey, kita kami ini baru KL.

0: Baik, Kak Fem, ini baru KL. Kita kembali dalam pod baik punya untuk minggu ini bersama saya Alif dan juga Syak di KL Fem. Dan sekarang saya bersama dengan Ustaz Omar. Ustaz, tadi kita dah berada di Galeri Musaf, betul?
1: Betul.
0: Sekarang kita nak pergi mana pula, Ustaz?
1: Okey, sekarang ni kita nak berat pula ke Galeri Musaf Antarabangsa.
0: Okey.
1: Kita akan tengok pelbagai Quran daripada luar negara. Jadi kita boleh tengok apa bezanya Quran luar negara ni dan kita di Malaysia.
0: Okey, macam tadi kita tengok kan. Nah, tadi macam kita tengok dalam negeri, sekarang kita nak tengok yang terbangsa pula. Okay, jom Ustaz, sama-sama dengan kami.
1: Kita naik lift, sini G. Atas ni satu, satu lagi satu A.
0: Oh, so, maknanya tiga tingkat. Setiap tiga tingkat ni macam sini, galeri. Atas ni sama
1: sebenarnya
0: juga.
1: Sebenarnya atas ni pun galeri.
0: Oh, baik. Tadi kita nak tengok Galeri Musaf Antarabangsa dan sekarang saya telah sampai dengan Ustaz Omar dan Ustaz Omar akan ceritakan sedikit tentang apa yang menarik di sini dan macam mana perbezaan antara di dalam negeri kita dan juga antarabangsa. Betul Ustaz?
1: Betul Ustaz. Okay. Jadi macam kita beritahu tadi, ini Galeri Musaf Antarabangsa atau International Musaf Gallery. Jadi dekat depan saya sini, kita ada pelbagai Quran daripada luar negara.
0: Okey.
1: Yang bukan dicetak di sini, bukan dibuat di sini. Contoh macam saya ambil, kita di sini ada pelbagai Quran daripada luar negara. Contohnya ada daripada Quran pada Oman. Contoh ni pada Syria. Ada daripada Nigeria, Syria,

0: Maksudnya tulisan bukan pakai tulisan hot nasab. Dan resam pun bukan pakai resam sandi. Kalau nak kata, even baris dia pun tak semua sama. Dan untuk hot juga, kita sebenarnya ada banyak jenis hot sebenarnya. Dan kenapa kita kat Malaysia kita pakai yang hot nasab? Sebab dia senang macam tu.
1: Okey.
0: Dan kita lagi mudah faham.
1: Okey, faham.
0: Banding daripada luar negara.
1: Macam ustaz cakapkan ni sama juga dengan tadi kita dekat musaf dalam negeri, betul?
0: Betul.
1: Ustaz beritahu dekat Syak tentang ada 14 baris, betul ustaz eh?
0: Betul.
1: Okey, jadi jom kita tengok seterusnya. Jadi ini daripada kalau kita boleh tengok di sini, dan kalau anda tengah tengok dekat Facebook live kami ni, dekat sini kita telah paparkan macam di sini ada Quran daripada Oman, dekat sebelah sana daripada Qatar. Dan sebelah sana kita boleh tengok lagi. Jom kita bersama dengan Ustaz Omar lagi.
0: Ini contoh. Ini yang dihadiahkan. Ini daripada Arab Saudi sendiri.
1: Oh, memang dihadiahkan eh?
0: Semua yang dalam kotak kaca ni yang dihadiahkan kepada pengungsi kami.
1: Okey. So dekat sini juga kita dapat saksikan yang daripada Arab Saudi ini. Ini sebagai hadiah, dan juga di sebelah sini kita ada daripada Turki. Jadi anda sendiri kena datang ke sini beramai-ramai, dan banyak sangat benda yang menarik untuk hari ini yang saya ingin dipelajari kan kepada anda semua. Jadi selain daripada situ ustaz, apa lagi ada yang menarik dekat sini?
0: Okey, bagi saya ini yang paling menarik, bagi saya personally. Sebab apa? Ya, ini yang daripada India.
1: Okey.
0: Yang dikenali sebagai Musaf Alif. Mesti ada orang tertanya ni, kenapa dikenali Musaf Alif?
1: Wow.
0: So apa? Kalau kita tengok betul-betul bersini, susunan ayat dia, permulaan dia semua mula dengan alif.
1: Betul.
0: Dan kalau perasan, baris dia bukan 14-15 baris. At least saya kira ni at least 19 baris. Dan kalau perasan betul-betul, muka surat dia tak macam
1: terlalu tebal.
0: Tak terlalu tebal, betul. Tak macam nak tumpat.
1: Faham.
0: Sebab last saya check balik, last day ke area muka surat 189.
1: 189, maknanya dia lebih kurang separuh daripada jumlah Quran kita lah kan.
0: Tapi still 30 juzul cuma.
1: Dan dekat sini, kalau anda tengah tengok dekat Facebook live kami, memang menarik sebab daripada sudut kanannya sentiasa
0: mula
1: dengan tulisan ataupun huruf alif. Jadi bukan alif di sini, alif di sana. Baik, Ustaz Umar, boleh ke Ustaz Umar terangkan sikit tentang Salasiyah Atar ni?
0: Okey, maksud Salasiyah Atar relik ni, maksudnya Atar tu maksudnya relik. Maksudnya relik Nabi Muhammad sendiri. Yang selalu kalau kita pernah dengar sebelum ni, kalau dekat mana-mana museum di luar sana yang pamerkan macam, saya ambil contoh macam kelayan rambut Nabi, janggutnya, serban, tongkat, dengan capal, dengan cebisan jubah Nabi Muhammad sendiri. Itu semua relik-relik Nabi Muhammad tu sebenarnya. So kat sini kita nampak apa tulis keturunan Bani Abbas, kerajaan Seljuk, para khalifah Uthmaniyah, sampailah habis bawah sekali ni. Ini semua keturunan yang pegang relik-relik tu sebenarnya. So dia pas sampailah last sekali yang dekat sini. Ayat Al-Mahiri Al-Chisti.
1: Jadi relik-relik ni sampai sekarang pun keturunan ni masih lagi pegang, ataupun sebenarnya dia dah ada ke macam dalam sumber mana-mana kebajikan yang menjaga?
0: Itu buat masa ni masih pegang lagi.
1: Okey, jadi inilah sedikit tentang sejarah Salasiyah Atar yang Ustaz Umar terangkan bersama kami. Tapi Ustaz Umar ada surprise tau. Lepas ni surprise apa? Kenalah tengok bersama saya, Syak dan juga Ustaz Umar di Port Baik punya.
0: Okey, kalau macam contoh kat area sini, kini kita ada contoh pameran kita punya, contoh-contoh kita punya orang kata
1: lukisan
0: design yang dibuat oleh pihak Yayasan Setu sendiri. Yang dulu yang buat secara manual ni, yang dipaparkan ni, yang dah diimprintedkan.
1: Jadi dekat sini kalau anda selain daripada boleh mempelajari tentang Quran daripada antarabangsa, dekat sini juga ada, anda boleh saksikan banyak antara lukisan-lukisan yang menarik di sini. Betul Ustaz Umar?
0: Betul.
1: Jadi
0: satu lagi, ada surprise ni saya nak bagi tahu ni, yang mana belum pernah sampai. Sini kita ada pamerkan kain kiswah Kaabah daripada Kaabah sendiri.
1: Azim, ini the true, the original punya. Saya untuk pertama kali ni Ustaz, saya dapat saksikan kain yang original daripada Kaabah. Nampak? Di sini kalau anda tengah tengok di Facebook live kami, memang sangat menarik. Anda kena datang beramai-ramai di sini dan kita akan tengok lagi apa yang menarik di sini di KLFM.

0: bersama saya Ustaz Omar dan juga Syak di Pod Baik Punya.
1: Pod Baik Punya, kan? Ini baru KL.

0: tadi kita bersama Lip kan, anda dah lihat bagaimana keadaan Al-Quran Mushafnya. Dan yang menarik tadi tu, kita lihat bagaimana cara penulisannya. Tapi waktu ini saya nak mengajar anda semua kelupo. Kita nak lihat di belakang saya ni, satu yang menarik yang mungkin tak ramai orang tahu, bahawa sini adalah tempat percetakan yang terbesar, antara terbesar di dunia. Betul, Ustaz?
1: Betul.
0: Mungkin Ustaz boleh terangkan apa yang dilakukan waktu ini. Dan saya difahamkan satu hari 2,000 naskah dicetak. Betul, Ustaz?
1: Okey. Jadi macam kita tengok di sini, inilah di mana kita akan mula mencetak selepas habis manual proses sebenarnya. Lepas kita dah habis manual proses di Shah Alam, di sini baru kita nak mulakan proses percetakan dia. Jadi kalau ikut tadi, saya ada bagi tuan tadi, kita dalam satu hari maksimum capacity boleh capai 15,000 naskah.
0: Okay. Ustaz, boleh terangkan Ustaz, tadi Ustaz cerita berkata percetakan kan, mungkin nak tahu jugalah Quran ni semua ni dicetak dihantar ke mana, Ustaz? Mungkin boleh.
1: Okey, baik. So Quran yang kita cetak di sini, sebenarnya kita fokuskannya mainly untuk wakaf sebenarnya.
0: Okey, baik.
1: Jadi wakaf itu bukan just dalam negeri saja. Kita ada hantar ke luar negara juga.
0: Baik.
1: Jadi bila hantar luar negara ni, contohnya macam kita hantar ke Kazakhstan, Korea, apa lagi? Kita ada hantar ke macam ke Thailand, Rusia dan sebagainya juga. Dan bila kita mention wakaf ni, so jualannya kita tak ada kata ada jual di luar sebenarnya.
0: Baik.
1: Macam contoh kalau saya ambil macam kedai buku yang ada di luar kan, macam Pustaka Mukmin, FPH sebagainya, yang itu bukan kita punya tu sebenarnya.
0: Okey. Jadi macam mana tu, mungkin ada pendengar kita yang di KLFM waktu ni nak tahu macam mana diorang nak jadi seorang pewakaf, Ustaz? Dengan untuk wakafkan Quran, dia nak menjadi salah seorang pewakaf itu.
1: Okey, kalau ada nak boleh wakaf, okey, boleh saja datang ke Nasyur Quran. Secara walk-in pun boleh, tak ada masalah. Kalau sekiranya bawa 10 orang, kiranya boleh datang ke sini. Kalau nak wakaf saja straight pun boleh. Dan saya bagi tahu dulu, kita di sini ada 3 jenis wakaf. Yang firstnya dalam Malaysia RM30 satu naskah.
0: Baik.
1: Yang international RM38. Dan yang seterusnya, yang last sekali, wakaf Palestin RM100.
0: Dan kelompok menarik ya, Ustaz, kalau tak saya masuk sini tidak ada bayaran dikenakan, betul tak?
1: Betul.
0: Tetapi kalau anda nak berwakaf, sinilah tempatnya. Mungkin kita nak memberikan sumbangan, inilah caranya. Salah satunya ialah cara berwakaf Quran, betul Ustaz?
1: Betul.
0: Okay. Baik kelompok, kita nak ronda lagi di Nasyur Quran ni. Dan pastinya jangan lupa untuk terus bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Baik, port baik punya. Baik, kalau pun di belakang saya ni, inilah yang dikatakan kilang cetakan. Kalau anda datang ke sini, anda boleh melihat sendiri bagaimana proses cetakan. Dan yang menariknya, Ustaz ada beritahu saya, setiap tahun ada hari terbuka. Mungkin cerita sikit Ustaz, hari terbuka itu macam mana?
1: Okey, so bila saya mention hari terbuka ni, setahun sekali saya beritahu dulu. Jadi maksudnya untuk lawatannya, bukan just hanya boleh melawat saja, kita boleh turun ke dalam kawasan kilang dia. Jadi kita boleh tengok secara depan, secara live, macam mana mesin-mesin ni berjalan. Selalunya kita akan buat ni sebelum bulan puasa.
0: Sebelum bulan puasa. Jadi bagaimana kalau pendengar ataupun halayak nak tahu hari terbuka tu, boleh tengok Facebook ke?
1: Facebook, boleh? Instagram atau WhatsApp pun kita ada buat juga. TikTok pun kita ada pamerkan.
0: Di Nasyur Quran.
1: Di Nasyur Quran.
0: Okay,
1: Facebook Nasyur Quran.
0: Jadi sedia follow kerana banyak update Ustaz eh.
1: Banyak.
0: Dan di bab hari ni pun ramai sebenarnya yang akan hadir ke sini buat lawatan dan nak merasai bagaimana proses cetakan dan juga mengenali tentang Al-Quran ni. Bukan setakat tulisan saja, tetapi jenis ataupun corak-corak dan juga penulisan dan sejarah. Walaupun Al-Quran ni kalau kita ikutkan berusia lebih kurang 1,400 tahun sahaja, tetapi Al-Quran ni sebenarnya dekat di hati kita. Dan setiap orang ingin mengetahui lebih mendalam berkenaan Al-Quran sebelum mengenalinya melalui bacaan dan sebagainya. Baik, KLFM ini bro KL. Terusnya Ford baik punya. Saya Syak dan sebentar nanti anda akan bersama dengan Alif. Kita nak jalan-jalan di Nasyur Quran. Teruskan bersama kami waktu ini.

0: Saya nama Abdul Baki bin Ubaka. Berasal daripada Kedah dan berkhidmat di Yayasan Restu dan Nasrul Quran ni dah lamalah. Ketika projek Al-Quran Mushaf Malaysia di peringkat awal ni, iaitu pada tahun 1996. Dah hampir 30 tahun ni. Dan dalam 30 tahun tu banyaklah benda yang kita dah buat. Dan sehingga sekarang ni pun kita dah banyak mengeluarkan produk dan mushaf ataupun penulisan Quran yang pelbagai bentuk dan pelbagai jenis karakter tulisan untuk kita cetak dan kita sebarkan kepada golongan tertentu lah. Ada yang mushafnya berbentuk mushaf untuk cetakan umum, dan ada yang mushaf ataupun penulisan Quran yang ditempah oleh orang persorangan. Semua yang dikeluarkan daripada Nasrul Quran ni dibuat dengan tangan dulu sebelum kita cetak dengan mesin. Jadi kita buat daripada A to Z, bukannya kita ambil daripada tulisan orang lain. Ada kebanyakan cetakan tu diambil tulisan daripada luar negara. Yang ini kita buat sepenuhnya daripada orang Malaysia, tempatan, daripada penulisan, design dan kerja-kerja berkaitan dengan grafik sehinggalah ke proses pencetakan, semuanya dibuat di sini dan local daripada Malaysia. Dan memang satu cabaran yang besar untuk nak tulis Quran sehingga siap. Untuk seni dan menulis untuk mushaf sebenarnya ada dua karakter yang berbeza sebenarnya. Walaupun menulis Quran juga adalah satu seni untuk menulis dengan cantik, tapi pengalaman saya ketika kita menulis untuk tujuan seni, contohnya kita tulis Al-Fatihah tetapi dibuat untuk diletak di dinding, berbeza dengan kita menulis Al-Fatihah untuk kita masukkan dalam mushaf, sebahagian daripada mushaf. Kenapa berbeza? Kerana apabila kita menulis untuk mushaf ni, banyak tanggungjawab dia. Yang pertama dah tentu tak boleh silap. Yang kedua, kaedah kena betul. Yang ketiga, spacing dia secara detail ditentukan dengan baik, dengan sempurna, sehingga satu perkataan dengan perkataan yang lain tidak terlalu rapat, tidak terlalu jauh. Sebab kalimah Arab ni ada yang satu kalimah tetapi dia terpisah. Contohnya Ar-Rahman, kan? Alif Lam Ra satu, Ha Mim Nun lain. Jadi kalau Alif Lam Ra tu jauh dengan Ha Mim Nun, bermakna itu dah terpisah daripada dalam satu perkataan. Itu benda-benda yang basic sebagai penulis untuk menulis mushaf ni dia kena tahu dan kena buat dengan betul. Berbeza menulis dengan seni ni, untuk tujuan seni maksud saya, dia lebih bebas, dia lebih tidak terlalu terikat sangat dengan kaedah penulisan mushaf.
1: Saya Zainuddin bin Zarin. Saya datang dengan keluarga lah dari Sumbat Jaya. Semalam kami dah datang, so ini kita datang lagi pasal kita nak bawa ke kilang buat apa ni, Al-Quran. So insyaAllah lah kejap lagi dia akan bawa kami masuk lah.
2: Terus ini sebenarnya apa yang menyebabkan tertarik dengan Nasrul Quran ni sebenarnya?
1: Sebenarnya kami dah lama nak datang, cuma tak ada kesempatan. So kali ni kami datang, kita nak tengok lah sendiri macam mana Quran tu juga, dan kita nak saksikan jugalah tempat ni. Pasal dapat banyak apa ni, berita dari kawan-kawan lah tentang tempat ni. Ni baru
2: Jadi
1: tempatan dapat tu tak tempat datang.
2: Kira ni pertama kali lah datang sini.
1: Ah, pertama kali lah.
2: Bagaimana perasaan pertama kali menjejakkan kaki kat sini tu? Rasanya tu.
1: Oh, masa saya sampai kita rasa lapang lah.
2: Aha.
1: Rasa lapang, lepas tu seronok lah. Lepas sekolah pun ke tempat sepayang kat sini. Oh, alhamdulillah lah.
2: Okey, Kuala Lumpur. Itu salah satu komentar. Mungkin respon pada seorang yang mungkin pertama kali datang sini. Mungkin anda tak nak pernah datang. Jadi kalau anda datang sini, mungkin boleh merasai sesuatu. Mungkin ada yang rasa tenang, ada yang rasa teruja, mungkin ada yang mendapat ilmu baru macam saya dan juga Alip. Kerana sini banyak sangat untuk kita ceritakan. Jadi boleh datang ke Nasrul Quran, nikmati sendiri. Dan pastinya sini banyak perkara yang mungkin anda tidak terjangkakan akan ada di sini. Baiklah, Kuala Lumpur, Jalan FM ini baru KL. Okey, Kuala Lumpur, ini dia satu lagi perkara menarik yang kami nak kongsikan di sini. Di mana Ustaz dipahamkan ada program wakaf yang melibatkan dengan satu juta. Mungkin boleh cerita sikit Ustaz.
3: Okey, untuk program wakaf satu juta yang kita jalankan ni ialah mula daripada PM kita, Perdana Menteri kita Anwar, iaitu di mana dia buat wakaf satu juta ni bermula daripada insiden di Sweden di mana berlakunya kes bakar Quran.
2: Dan PMS kita sendiri mengambil inisiatif untuk bersama-sama mewakafkan Al-Quran.
3: Betul.
2: Di Sweden ataupun satu dunia Ustaz?
3: Awalnya memang kita nak buat untuk Sweden, but at the same time kita decide might as well kita hantar ke negara yang lain juga.
2: Ini adalah satu perkara yang bijak, yang mana bukan sekadar bantuan humanity tetapi bantuan Al-Quran juga penting bagi naskah pembelajaran dan juga peringatan bahawa Islam ni harus disebarkan melalui naskah sebegini Ustaz. Mungkin.
3: Betul.
2: Okey, jadi Kuala Lumpur ini dia, kalau anda datang sini boleh lihat bagaimana jenis-jenis Al-Quran dan inilah contoh-contoh Al-Quran yang diwakafkan. Dan kalau lihat di galeri ni ada macam-macam, boleh baca dengan terjemahan bahasa Mandarin, bahasa Tamil, Malayalam dan berbagai jenis bahasa Ustaz.
3: Betul.
2: Dan ada duta-duta Al-Quran sedunia. Betul. Mungkin kita nak share sikit Ustaz, siapakah duta-duta kita tu?
3: Ni antara contoh duta yang ada daripada Belgium, daripada South Korea, daripada Itali, UK, Peru dan Rusia pada juga.
2: Dan ni kalau kita lihat PMS kita sendiri pergi sana dia menyerahkan sendiri.
3: Betul.
2: Sebagai duta, duta-duta untuk duta-duta Quran di seluruh dunia.
3: Betul.
2: Antaranya kalau kita lihat di Belgium, Korea Selatan, Itali, UK, Peru, Rusia.
3: Betul. Dan speaking of Rusia, kalau ikut Rusia ni sebenarnya kalau ikut terjemahan kita bahasa ke-30 yang kita keluar kat slide. So kita dah at least cetak sebanyak at least lebih daripada 30 terjemahan bahasa.
2: Dan sini contoh Quran-Quran yang telah diterjemahkan Ustaz
3: Ya betul.
2: Jadi Kuala Lumpur, datang sini ramai-ramai kan, ambil peluang bawa anak-anak kan, keluarga kan, ibu ayah datang sini, kita mengenali apa itu sebenarnya mushaf Al-Quran. KL FM, ini baru KL. Baik Kuala Lumpur, sebenarnya satu yang menarik kan Ustaz, saya sebenarnya terima kasih banyak-banyak lah pada Nasrul Quran. Kerana bila datang sini Kuala Lumpur, saya pada lihat percetakan di sini sebagai cenderahatinya, setiap lawat dibekalkan ataupun dihadiahkan dengan naskah Yasin.
3: Betul.
2: Ada berbagai macam jenis, mungkin covernya Ustaz, tapi dalam dia tetap sama Ustaz
3: Betul. Dia dalam dia sama saja, design dia saja yang lain.
2: Mungkin ini sebagai kenang-kenangan untuk hadir ke sini. Dan mungkin Yasin sebegini sesuai untuk kita bawa ke mana-mana. Dan harapnya datang sini bukan sahaja kenangan, tetapi bila mengenangkan ini, mungkin satu hari nanti anda semua terbuka hati mempelajari lebih banyak tentang Al-Quran. Kerana Al-Quran ini belajar memang tak habis kan? Dan harapnya dengan Al-Quran inilah menjadi penjamin kita di dunia dan juga di akhirat. Baik Kuala Lumpur, datanglah ke Nasrul Quran, merasainya. Dan ini adalah cenderahati yang anda akan terima.
4: Kita kembali dalam KLFM dan juga Port Baik Punya. Dan sebenarnya Port Baik Punya untuk hari ini telah sampai ke penghujungnya. Tapi untuk hari ini kami telah membawa anda berjalan-jalan ke Nasrul Quran Persis 14 Putrajaya. Dan kalau anda dah tengok tadi, saya dan juga Syak, kami dah berjalan-jalan kat dalam macam-macam dalam galeri ni yang menarik. Dan apa yang lagi menarik di sini, anda boleh saksikan sendiri bagaimana pencetakan Al-Quran itu dijadikan. Dan juga anda juga boleh dapatkan cara untuk menulis khat dan macam-macam lagi. Anda boleh datang beramai-ramai ke sini, bawa keluarga anda, bawa lah rakan-rakan anda. Dan apa yang paling best, orang Malaysia mesti suka, masuk adalah percuma. Jadi untuk pot baik punya yang akan datang, dekat mana, dengan siapa, kena ikuti kami di 97.2. Dan juga terima kasih yang saksikan kami di Facebook Live kami, KL FM, ini baru KL. Kami mundur diri dulu daripada saya, Alif Aiman, dan juga Syak. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Peace, ya.

Itu dia Adam dengan tajuk lagunya Oh La La La. Terus menghiburkan anda di hujung minggu KL. Ini baru KL. Assalamualaikum dan selamat petang buat anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2. Dan tadi kita dah layan pot baik bersama dengan DJ Syak dan juga Alif Aiman. Banyak perkongsian yang telah dikongsikan oleh mereka. Dapat tak tahu mengenai Al-Quran yang selama ni kita nampak macam biasa saja. Rupanya banyak benda menarik yang kita beritahu kat situ kan. Okey, dan sebentar lagi kita akan ikuti utama 5 petang, tapi belum lagi lah. Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur lah dengan lagu-lagu yang telah diminta oleh rakan-rakan pendengar kita yang berada di live TikTok KLFM Official. Dan kalau anda nak minta lagu pun boleh hantarkan kepada kami di 0133097972. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan ini dia lagu nyanyian Adam AF2 dan Farah AF2. Ini dia Tak Tahu Antara Dua. Jangan fikir sangat nak pilih mana satu. Pilih je KLFM. Ini baru KL.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

Itu dia bagaikan sakti nyanyian Dato' M. Nasir dan Dato' Sri Siti Nurhaliza terus menghiburkan hujung minggu anda. Lagu bagaikan sakti tu mendayu sangat kan, kalau dengar tu kan terasa bagai di dalam awang, keawang-awangan macam tu. Okey, baik. Pastinya tadi kita dah layan Pok Baik punya pukul 3 petang kan, dan setiap hari Ahad tak sah kalau tak ada KLFM Zoom In. Dan KLFM Zoom In kali ini kita bawakan 4 bintang kecil satu pentas impian. Siapakah antara 4 bintang kecil ini yang akan meraih juara dan akan bertanding? Mereka berempat ni akan bertanding dengan lagi 2 peserta daripada Sabah dan Sarawak yang akan bertanding di Sarawak. Siapakah yang akan merangkul gelaran bintang kecil 2026 ini? Dan KLFM Zoom In khas bintang kecil pula akan membawa 4 finalis daripada Semenanjung, antaranya Sofia Adilia, Melissa Rose, Aryan dan juga Reza, yang bakal berkongsi cerita mengenai pengalaman mereka dalam debaran bintang kecil Zon Semenanjung sebelum ini. Dan pastinya anda boleh dengarkan di frekuensi 97.2, juga di live TikTok, di live Facebook KLFM Ini Baru KL. Dan untuk makluman muslimin dan muslimat, waktu solat fardu asar akan masuk tepat pada pukul 4.13 minit petang. Dan sekarang ini sambil menunggu waktu solat tu masuk, jom kita layan dulu beberapa buah lagu, antaranya lagu nyanyian Iman Darwish dengan tajuk lagunya Nak Apa Lagi. Dan kita ada juga lagu Hari Ini dan Semalam Siksan. Kita layan dulu lagu permintaan Kak Ju, nak dengarkan lagu Anggapanmu Ziana Zain. Jom kita layan hanya di hujung minggu KL. Ini Baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Baiklah, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 4.13 petang. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

Dia Dato' Shalom Majid membawa kita ke pukul 4.40 minit petang. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu buat anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Macam mana dengan lagu-lagu yang disiarkan untuk sepanjang pukul 4 petang ni, daripada pukul 12 tengah hari sampai 4 petang? Best ke tidak? Kalau best, cuba komen best di live TikTok KLFM official. Baik, pastinya ramai yang tertanya best ke jadi DJ. Kalau anda nak rasai sendiri, jom sertai kami di KLFM. Anda ada bakat dalam penyiaran, media kreatif, pengacaraan atau reka bentuk grafik, KLFM kini membuka peluang untuk individu yang berkeyakinan untuk menyertai kami sebagai penerbit rancangan. Antara kelayakan asas yang anda perlu ada adalah anda adalah seorang warga negara Malaysia berumur 20 hingga 30 tahun, mempunyai diploma atau ijazah dalam penyiaran, media kreatif, perfilman atau reka bentuk grafik. Kemahiran yang anda perlu ada adalah berkomunikasi dengan baik, mahir menghasilkan video konten, mahir menggunakan perisian grafik, kreatif dan inovatif. Hantarkan permohonan anda di klfm@rtm.gov.my sertakan resume. Juga jangan lupa hantarkan juga video pendek anda sebagai penyampai radio. Mungkin anda yang terpilih, marilah sertai kami. InsyaAllah ini adalah satu platform untuk anda kembangkan lagi kejaya anda. Okey, dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu yang ada. Tapi sebelum itu, tepat pada pukul 5 petang nanti, kita akan ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM. Sekarang ini kita layan dulu nyanyian Dato' Zainal Abidin dengan tajuk lagunya Siapa Sini Nama Puteri? Ini lagu untuk anda, Puteri. Terus layan KLFM, hujung minggu KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 5 Petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Isu kelewatan bekalan baja, SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pemindahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam Utama 5 Petang.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu kelewatan bekalan baja, SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pembedahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Keluarga kami juga. Jadi, luangkan masa berkualiti anda dalam Hujung Minggu KL.
1: Hujung Minggu KL di KL FM, ini baru KL. Assalamualaikum dan selamat petang buat anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih buat anda yang masih setia. Dan kalau anda rajin-rajin, marilah follow semua social media KL FM, ini baru KL. Dan pastinya banyak info-info menarik yang menanti anda. Dan sekarang ini telah masuk pukul 5.15 minit petang. Pastinya di jam terakhir untuk tugas sambela untuk Hujung Minggu KL fasa yang kedua ini, kita akan layan lagu band dan juga duet yang akan menghiasi petang anda. Lagu-lagu 90-an juga turut diselit dalam lagu-lagu ini. Dan kalau anda nak hantarkan lagu permintaan, boleh hantarkan kepada kami di 0133097972. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu pembuka kepada Hujung Minggu KL jam terakhir ini. Ini dia, Percayakan Siti, nyanyian Aziz, hanya di KL FM Hujung Minggu KL.

anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Doa buat kekasih nyanyian Datuk Ramli Sarip dan Datuk Khadijah Ibrahim. Baru saja berlalu, lagu rakaman 1988 terus menghiasi hujung minggu anda. Kalau anda ada kekasih, doalah baik-baik untuk kekasih. Tapi bukan kekasih je, ibu bapa pun kita perlu doakan yang terbaik. Doakan semoga mereka sihat. Sambil itu, kirimkan juga doa-doa anda kepada rakan-rakan juga kaum kerabat anda. Okey, baik. Junior Innovator musim kedua kini kembali lagi menghimpunkan 25 kumpulan mewakili sekolah rendah dan 25 kumpulan mewakili sekolah menengah dari segenap pelosok negeri di seluruh Malaysia dengan idea inovasi yang berbeza. Bagi minggu pertama, 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah bakal berentap sekolah mana yang bakal menawan hati juri sekaligus melayakkan diri ke peringkat akhir. Saksikan Junior Innovator musim kedua yang akan dihoskan oleh Alif Sata di saluran TV 1 pada hari Ahad 20 September 2026 pukul 9 malam dan siaran ulangan pada hari Isnin 21 September 2026 pukul 9 malam di TV OK. Kalau waktu apa orang kata siaran yang buka ulangan di TV 1 dan siaran ulangan di TV OK. OK, baiklah, sekarang ni kita nak kembali berhibur dengan lagu seterusnya. Kita ada lagu nyanyian Yana Samsudin dan juga Tomok, Cinta Tak Pergi. Butakah cinta, nyanyian Spring. Ini dia, kita layan dulu lagu Tragedy October, Dato' Awi. Terus layan KLFM, ini baru KL.

terus menghiburkan anda dan mengakhiri tugasan Bella untuk hari ini, edisi 19 September 2026, hari Sabtu, pastinya di hujung minggu KL Fasa yang kedua ini. Terima kasih diucapkan kepada anda yang terus mendengarkan kami, juga mendengarkan kami di RTM Klik, betul-betul percuma. Tak lupa juga lah rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KLFM Official, sambil-sambil mereka dengar lagu-lagu yang telah menghiasi hujung minggu. Mereka juga menghantarkan tap-tap screen sehingga mencecah 242k like. Terima kasih banyak-banyak. Dan insyaAllah Bella akan kembali menemani anda dalam Nyon-Nyon KL pada hari Selasa ini, pastinya pukul 8 malam hingga 12 tengah malam. Dan selepas ini Bella akan menyerahkan tugasan seterusnya kepada Alif Aiman yang akan meneruskan tugasan 4 jam, 6 jam seterusnya menerusi hujung minggu KL Fasa yang ketiga. Dan ini dia Bella tinggalkan anda semua dengan lagu nyanyian 14, ini dia Berdua Bersatu. Bye-bye Kuala Lumpur.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Makcik ni selih sangat ni. Saya ingat kau mula-mula acik ni umur 26 tahun. Oh, rupanya sudah lebih 62.
2: Macam mak saya, bapak saya, hobi dia menanam pokok bunga, menanam buah, menanam sayur. Tapi makcik ni, rare sikit, dia bukannya hobi menanam dah. Dia hobi dia main pickleball.
1: Main pickleball. Yelah, macam mak saya lah. Mak saya suka main skateboard.
3: Lagi selek. Sebenarnya, orang yang berusia ni minat kepada sukan tak pelik. Cuma sukan yang dipilih tu, kadang-kadang kita rasa macam, wow, cik. Sebab pickleball ni biasanya dia terkenal di kalangan yang generasi barulah.
2: Bapak saya sukan dia
3: mancing.
2: Tapi umur dia dah 78 dah.
1: Okeylah, mancing pun boleh merehatkan minda.
2: Itulah, seronoklah nampak dia memancing tu.
3: Tapi dia ada aktiviti yang aktif kan?
2: Yeah. Dia aktif balik kumpau.
1: Itulah, saya pun dah cuba dah memancing awal tapi kumpau juga.
2: Akan tetap kumpau.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu memulai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa.

Ya, hello. Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini 19 September 2026 bersamaan hari Sabtu. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelang FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu Bella yang telah menemani anda di hujung minggu KL fasa yang kedua daripada pukul 12:30 hari tadi sampailah pukul 6 petang. Pastinya 6 jam dah telah berlalu bila telah menemani anda, menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Okey, dan seperti biasa untuk waktu begini, waktu pukul 6 ni sampailah pukul 12:30 malam nanti, untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga, anda akan bersama dengan Alif Aiman yang akan menemani anda, menghiburkan malam hujung minggu anda. Okey, dan seperti biasa juga, petang-petang ni kita akan dengarkan Club Jiwa KL, lagu-lagu membelai jiwa yang menemani anda waktu petang ini. Macam mana kan, kita tengok petang ni dekat KL tadi, ada di sekitar kawasan KL yang hujan renyai-renyai, ada yang hujan gerimis, bukan gerimis rindu tapi gerimis kasar, ada juga tempat yang panas kan. Tapi apapun, hujan ni datang mendatangkan kebaikan lah untuk kita, sebab sekarang KL tengah jerebu kan. Sekurang-kurangnya hujan ni akan menurunkan sikit indeks IPU dan udara kita mungkin akan lebih baik. Okey, jadi jom kita teruskan untuk Club Jiwa KL. Tadi kita dengarkan lagu daripada Ernie Zakri bertajuk Sejambak Bunga. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Naim Daniel, Sekali Lagi. Mersi KFM, ini baru.

Ekal FM, ini baru KL. Selamat petang kepada anda semua dan membawa kita pukul 6.26 minit petang. Dan juga tadi kita telah dengarkan lagu daripada TLC bertajuk Waterfall dalam menghiburkan kita di Club Jiwa KL pada petang ini. Lagu-lagu membelai jiwa sampai pukul 8 malam nanti, okey? Baik, sambil-sambil anda tengah dengarkan lagu-lagu membelai jiwa ni kan, saya dapat satu tips yang menarik. Saya jumpa di media sosial ni, iaitu tips untuk anda naikkan berat badan. Mesti pelik kan? Selalu orang ataupun kita akan berkongsi dengan macam mana kita nak turunkan berat badan. Tapi sebenarnya ada juga daripada golongan kita ni yang kurang berat badan dan dia ingin naikkan berat badan. Jadi antara tipsnya, yang pertama, anda semestinya mestilah tambah kalori secara konsisten. Jadi macam mana anda nak tambah kalori ni? Anda kena tahu dulu kalori intake ataupun kalori yang diperlukan untuk badan anda seharian, dan anda perlu makan lebih daripada kalori yang anda perlu. Dan yang kedua, makan lebih kerap. Kalau susah nak makan banyak, cubalah makan dalam 4 ke 5 kali sehari dalam portion yang sederhana. Jadi yang ketiga, utamakan makanan protein seperti ayam, ikan, telur, daging, susu, yogurt ke kacang. Dan yang keempat, tambah makanan padat kalori seperti nasi, oat, peanut butter, avocado dan sebagainya. Minum pun boleh yang membantu anda untuk menaikkan berat badan anda. Antaranya minuman itu seperti smoothie susu, pisang, oat, peanut butter dan sebagainya. Dan yang keenam, yang ni semestinya ramailah ingat ini antara jalan shortcut, tapi sebenarnya tak betul. Jangan bergantung pada junk food semata-mata, kerana berat badan lebih banyak disokong oleh otot. Itu lagi penting kan, sebab kadang-kadang kita ni bila kita menaikkan berat badan yang kadang-kadang tak sihat tu, tak nak lah kan, kita kenalah sihat. Dan yang seterusnya, kita boleh buat latihan strength. Seperti biasalah, anda boleh pergi ke gym, tidur yang cukup. Dan yang kesembilan, timbang secara berkala. Contohnya minggu ni anda timbang berat anda 60, lepas tu dah buat semua tips-tips ni secara konsisten, dan minggu depan tengok dia dah naik 63. Kan itu ada perubahan. Dan yang terakhir, kalau berat badan susah sangat naik walaupun dah makan lebih, atau berat turun tanpa sebab, eloklah anda pergi mendapatkan pemeriksaan doktor yang lebih pakar. Okey? Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian pada petang ini sambil-sambil dengan Club Jiwa KL kan. Mungkin ada pendengar kita yang betul lah, saya ni dah lama dah nak naikkan berat badan. Badan saya daripada umur 20 sampailah umur 40 sama je. Jadi bolehlah cuba-cuba okay, semua tips ni. Jadi jom kita dengarkan lagu lagi pada petang ini. Lagu-lagu yang membelai jiwa. Lepas ni kita ada lagu daripada Datin Alia, Tak Mungkin Kerana Sayang. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Izzat Lazim yang bertajuk Demi Cinta, Musika FM. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Ya, Kak Afan, ini baru KL. Selamat petang kepada anda semua dan bawa kita pukul 6.50 minit petang. Dan juga terima kasih kepada anda semua yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kak Afan di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okay? Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Leodra bertajuk Tak Selalu Memiliki Emersi Club Jiwa KL pada petang ini. Lagu-lagu yang membelai jiwa sampai pukul 8 malam nanti, okey? Baik, ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 7.13 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masa waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan pada pukul 7 malam, kejap lagi, sampai pukul 8 malam, kita akan berhibur dengan muzik tanpa henti ataupun muzik express. Lagu-lagu membelai jiwa yang menemani anda sampai pukul 8 malam nanti, okey? Dan saya, Alif Aiman, akan kembali juga pada pukul 8 malam sampailah pukul 12.30 malam nanti, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu yang seterusnya. Lepas ni kita ada lagu daripada Adele bertajuk Someone Like You. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Haris Baba bertajuk Parah. Menurut KL FM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir, hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
2: Oh, okay.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Anthony Lok tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Status kes 1MDB kekal, tidak berubah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam Utama 9 Malam.

19 September 1994, Karamajit Singh Ronteoh mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteoh, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 menit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4 WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.

saya Jackie Victor. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, music hujung minggu anda.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 19 September 2026 bersamaan hari Sabtu, dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 ataupun yang baru saja tengah tekan-tekan frekuensi dengar pula lagu daripada Amy Mastura tadi. Lagu Happy yang ini radio apa? Kami adalah Radio KLFM. Ia adalah frekuensi 97.2 dan juga yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Okay? Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, menemani anda untuk hujung minggu KL sampailah pukul 12.30 malam nanti. Dan sekarang kita telah masuk ke segmen iaitu KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik.

0: saya Nurin Aziz. Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
1: Okay.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Asal-asal kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

Hai, saya Dain Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Ya, Kota FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Dan mungkin waktu-waktu begini ramai yang ada dalam kenderaan kereta kan, tengah nak bawa keluarga kita berjalan-jalan, nak pergi tengok basking dekat tengah KL tu, dekat Bukit Bintang tu ada kan. Oh, ada juga yang nak pergi cari shawarma. Biasalah hujung-hujung minggu ni adalah waktu-waktu kita untuk luangkan masa bersama keluarga juga. Okey, baik, sambil-sambil tengah berjalan-jalan di sekitar kota raya tu, sambil-sambil kita dengarkan lagu KL Hits ni. Ini perkongsian untuk jangkaan cuaca daripada Malaysia untuk hari esok 20 hari bulan 9 2026, bersamaan hari Ahad di sekitar Kuala Lumpur. Esok di sebelah pagi dan juga petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam jerebu. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia, di sekitar Kuala Lumpur akan terjadinya ribut petir di beberapa tempat. Jadi kepada anda esok hari Ahad, mungkin ada yang merancang untuk pergi berkelah, ada juga yang merancang untuk buat aktiviti beriadah di sebelah pagi kan. Apa pun, tengok dulu keadaan cuaca di sekitar tempat anda. Kalau tengok macam mendung tu ataupun dah turun hujan, elaklah untuk membuatkan aktiviti di luar. Lagi-lagi yang nak pergi piknik, kan, takutlah jadi kejadian kepala air dan sebagainya. Apa pun, jagalah keselamatan anda semua. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk KL Hits pada malam ini. Kita dengarkan dulu lagu daripada kami, Orang Islam, KOI, TV Karma, Musical FM. Ini baru KL.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

0: KL Hits. Ini baru KL.
1: Zizan, Cartello, hello. Hey, Sona, sing it.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Kita faham ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Dan bawa kita pukul 11.20 minit malam untuk malam ini di hujung minggu KL. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kita Faham di kawasan Lembah Kelang ini. Sekarang masih lagi bersama saya, suara ini Alif Aiman, menemani anda untuk malam ini di hujung minggu KL sampai pukul 12.30 malam nanti. Okay? Baik, sambil-sambil tengah dengarkan lagu yang terbaik di KL Hits ini kan, saya juga ingin mengajak anda untuk mengikuti aplikasi media sosial kami. Di Facebook kita ada KL FM Ini Baru KL. Di TikTok kita ada dua akaun, iaitu KL FM Official dan juga KL FM Ini Baru KL. Dan juga di Instagram kita ada KL FM 97.2MHZ. Jadi dekat tiga-tiga media, platform media sosial ini, kami akan update dari info semasa ke semasa dan juga tentang-tentang program yang terdekat yang akan dianjurkan daripada KL FM juga. Okey, sambil-sambil bila dah pegang phone tu kan, bila kita dah cerita pasal IT ni, saya juga kadang-kadang suka ulang tentang aplikasi RTM Click yang anda boleh dengarkan kami secara percuma di mana-mana jua anda berada. Jadi aplikasi ini anda boleh muat turun di dalam telefon pintar anda dan anda boleh dengarkan seperti radio KL FM ni di mana-mana jua anda berada kan, sebab ialah frekuensi KL FM ni terhad

Eksklusif sangat. Dalam KL je dia kan. Dah keluar sikit ke Perak dah tak ada dah. Jadi mana nak balik kampung, ada nak pergi outstation tu kan. Bolehlah dengar kami di mana-mana jua anda berada dengan syarat download aplikasi dan telefon pintar anda tu kena ada internet lah. Kalau internet sudah mati macam mana mau play, okay? Baik, jom kita teruskan lagu untuk malam ini. Kita ada lagu daripada Rihanna bertajuk Man Down. Tapi Alif Aiman tak down lagi. Musical FM, ini baru KL.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Lagu daripada Kai Bahar bertajuk Hanya Segenggam Setia telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di hujung Minggu KL daripada pukul 6 petang tadi. Sampailah pukul 12 tengah malam saja lagi. Yang sat je yang terkeluar dah sikit utara kita tu. Okay, run baik. Dan terima kasih juga kepada anda juga kerana memilih frekuensi 97.2. Ini adalah frekuensi yang menjadi peneman anda, menjadi penghibur anda, menjadi santapan telinga anda untuk di mana anda mendengarkan lagu dan juga yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak, okey. Dan saya akan kembali untuk hujung Minggu KL fasa yang ketiga juga esok malam seperti biasa pada pukul 6 petang sampailah pukul 12 tengah malam juga. Dan esok malam seperti biasa kita ada malam rock kita, mana rocker-rockers kental kita kan. Esok malam pada pukul 9.15 minit malam sampai pukul 11 malam kita akan berhibur dengan hits Roman Cinta, lagu rock balada rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an. Dan selepas itu kita akan kembali dengan Regiment Rockers, iaitu lagu rock rock yang terbaik. Kita terbuka. Kita ada rock modern, kita ada rock keras, kita ada rock luar negara, segala-gala jenis rock. Kita akan berhibur esok malam, okey. Jadi saya akan tinggalkan anda dengan lagu daripada Aina Abdul dan juga Amir Jahari bertajuk Ayuh Pulang. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Peace ya. Yeah.

0: KL Hits. Ini baru KL.
1: Salam muzik.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Yang tular, antara cara yang dikatakan boleh melembutkan daging adalah merebus daging tersebut dengan garpu.
2: Ya, dan dalam video ni banyak betul lah garpu dalam kuali tu. Sampai dah tak nampak dah mana dagingnya. Garpu masak kicap mungkin.
1: Ya, mungkin lepas ni boleh buat garpu rasa pedas kan.
2: Ini komen daripada Atikah. Dia kata, letak daun nangka 4 lai, settle, kejap je lembut daging.
1: Oh, daun nangka kan?
2: Daun nangka, kan baru dengar.
1: Yalah, kalau boleh.
2: Tapi
1: kalau
2: daun nangka ni baik tak?
1: Daun nangka tak baik sangat.
2: Tak baik sangat? Pernah rasa?
1: Tak pernah rasa lah. Tapi kalau lagi sedap, tak letak dia daun teruk. Dia lagi cepat lembut lah.
2: Itu kan lembut dah. Hancur lah dengan daun-daun tu sekali.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Subhana Fahimi dengan Dah Sayang membuka tirai hujung minggu KL fasa yang pertama hari Ahad 20 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada. Telah pun masuk ke solat fardu subuh di Kuala Lumpur tepat pukul 5.56 minit pagi tadi. Dan saya Hamimah Haji Mamat Yusof ataupun Mimi Wala kembali menemani anda menerusi hujung minggu KL fasa yang pertama ini dari pukul 6 pagi hingga pukul 12.30 hari nanti. Terima kasih. Dan apapun, kita nak terus berteman sehingga pukul 12.30 hari bersama lagu-lagu yang best tentunya. Kita ada Han Hakim dan juga Noki K-Click dengan Untuk Semua Jiwa. Juga kita ada BTS dengan Normal. Dan juga lagu ini persembahan Faizal Tahir dan juga Mimpi dengan Bila Sampai Waktu. Terus bersama dengan kami, hujung minggu KL ini baru KL.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Persembahan Firsa Besari dengan Lewat Doa baru saja menghiburkan kita menerusi hujung minggu KL6 25 minit pagi. Apakah aktiviti anda untuk hari ini? Mungkin dah susun daripada semalam lagi hari ini nak buat apa? Nak kemas rumah ke? Ataupun mungkin nak bawa anak jalan-jalan makan di luar? Ataupun mungkin ada barang yang diperlukan nak dibelikan untuk anak-anak untuk persekolahan minggu depan? Kena tanya betul-betul anak-anak ni kan? Jangan malam nanti dah hujung-hujung nak tidur barulah nak bagi tahu ibu. Besok kena bawa kertas warna contoh Tanya anak-anak pagi-pagi ni, ada tak barang-barang persekolahan yang perlu dibeli ataupun mungkin diadakan untuk hari esok? Bagi tahu, tanya awal-awal pagi-pagi ni supaya nanti tak kelam kabut, nanti dah malam nak tidur barulah nak cari kat mana nak cari kertas warna malam-malam ni, nak kedai tak buka macam tu . Baik, apa pun, pernah tak kita terima satu berita di WhatsApp ataupun Facebook kemudian kita rasa teruja untuk menjadi seorang orang yang pertama untuk berkongsi? Kadang-kadang kita rasa macam seronok lah sebab jadi pembawa maklumat pada orang lain. Tapi ingat, cepat berkongsi tak semestinya bermaksud maklumat itu tepat. Jadi sebelum tekan share ataupun forward, semak fakta dulu, nilai sumbernya, rujuk sumber rasmi dan juga fikir sebelum kongsi. Biarlah kita dikenali bukan kerana paling cepat berkongsi, tetapi kerana berkongsi maklumat yang tepat dan juga boleh dipercayai. Okay? Semak dulu dan kongsi kemudian. Okay? Baik, terus berhibur bersama dengan kami. Kita ada Masdo dengan Bunga, juga kita ada Khalid dan juga Ryan Simon dengan lagunya Young, Dumb and Broke. Berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan Wani Hasrita dengan Terlalu Memuja, menghiasi ruang udara hujung minggu KL. Ini baru KL.

baru saja berlalu menemani anda menuju hujung minggu KL. Awal pagi ni rasa masih kelam-kelabu lagi . Tak nampak lagi ada awan nano ke awan nino. Yang pastinya masih berjerebu, jadi kita harapkan anda semua dalam keadaan sihat. Kalau dalam keadaan negara yang mengalami jerebu ni, jangan lupa menjaga bukan saja persekitaran luar rumah tapi juga di dalam kawasan rumah juga perlu dilindungi, okey. Tutup pintu dan tingkap bagi mengelakkan asap jerebu masuk. Gunakan penapis udara di ruang utama ataupun bilik tidur. Jangan merokok di dalam rumah dan juga hentikan pembakaran terbuka, okey. Baik, kita akan dengarkan berita utama 7 pagi. Sebentar lagi, berhibur dulu dengan lagu daripada persembahan Tija dengan Kau Yang Tak Mengerti. Dan juga lagu ini persembahan Nirvana Band dengan Sudah Cukup Sudah. Terus bersama dengan kami menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: Jom waspada terhadap scam atau penipuan.
1: Scam ini ada pelbagai jenis. Scammer wujud tanpa mengira tempat. Malaysia juga tidak terkecuali daripada wujudnya scammer yang melakukan pelbagai jenis aktiviti scam untuk memperdayakan mangsa.
0: Yang pertama, phishing, iaitu pencurian data peribadi.
2: Selain itu, ada juga makau scam atau penyamaran panggilan telefon. Yang ini kena sentiasa berhati-hati.
0: Scam TAC menggunakan aplikasi media sosial seperti WhatsApp dan Telegram.
1: Scammer jenis ini, dia akan minta bantuan kewangan dan menyamar sebagai rakan.
0: Anda mesti biasa dengan skam tawaran kerja, kan? Cara macam ni, scammer gunakan kaedah licik, minta pendahuluan wang deposit dibayar dulu sebelum ditawarkan kerja.
1: Seterusnya, skam parcel atau bungkusan, anda kena bayar wang untuk dapatkan parcel.
2: Penjenayah juga menggunakan skam cinta atau love scam terhadap lelaki dan wanita. Modus operandi macam ni menyebabkan pasangan cinta hilang tanpa dikesan selepas menerima wang.
0: Yang akhirnya, skam e-dagang. Semua orang boleh berdepan risiko, terutama mereka yang sentiasa online. Senang cerita, beli lain, dapat lain. Aduhai!
1: Justeru, anda kena sentiasa berwaspada dengan taktik-taktik yang digunakan scammer agar tidak mudah terpedaya dan menjadi mangsa kepada mereka.
3: KLFM, ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 7 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM. Operasi pembenihan awan dilaksana di Lembah Kelang. Institusi pondok di Perkasa penuhi tuntutan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Utama 7 Pagi. Operasi pembenihan awan OPA dilaksanakan sejak semalam dan hari ini di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya bagi mengurangkan kesan jerebu dan memperbaiki kualiti udara. Operasi itu susulan bacaan indeks pencemar udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim berkata, pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerebu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
1: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan. Dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerebu berulang. Mengenai pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia, tiada syarikat Malaysia dikenal pasti terlibat dalam insiden tersebut. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan, setakat ini tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat di Indonesia.
1: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam hari itu, setakat 6 pagi ini, 20 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 183 dan Kuching 170 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johan Setia dan Petaling Jaya di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dalam perkembangan lain, institusi pondok akan terus diperkasa menerusi penambahbaikan kemudahan, disiplin ilmu dan kurikulum bagi memenuhi tuntutan semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu termasuk memilih beberapa sekolah pondok dijadikan sebagai contoh bagi membangunkan sistem pendidikan berteraskan pendidikan Islam dan warisan ilmu turat.
2: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh, bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap, bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turas Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana Putrajaya. Sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Dato' Seri Fadlina Siddiq berkata, perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
3: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu, tuan-tuan dan puan-puan, pertama bukannya kita kena hafal semua kurikulum anak-anak kita ini. Sebab kurikulum anak-anak kita ini memang dibuat untuk mereka, bukan untuk ibu bapa. Dan bukannya kita nak minta ibu bapa duduk 3 jam buat homework dengan mereka. Tetapi sokongan yang diperlukan adalah dalam bentuk sokongan bertanya kepada anak-anak kita. Are you healing? How's your school? How's your teachers? How's your friends? Ada beri tak kat sekolah? Itu yang diperlukan oleh anak-anak kita.
0: Dato' Seri Fadlina Siddiq. Aduan berhubung iklan serta promosi kesihatan dalam talian yang didakwa menyalahi peraturan dan boleh mengelirukan orang ramai akan dirujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu antara isu yang dibangkitkan dalam pertemuannya dengan wakil persatuan dan pakar perubatan di Kuala Lumpur bagi mendapatkan pandangan dan carangan pengamal perubatan berhubung isu yang berlaku di lapangan. Sementara itu, beberapa akaun media sosial dan individu berkaitan dikenal pasti bagi membantu siasatan berhubung video pementasan yang tular dan didakwa menyentuh institusi Raja Malaysia serta rukun negara. MCMC memaklumkan, semakan awal mendapati rakaman itu berasal daripada sebuah pementasan pada 2018 sebelum kembali tersebar di media sosial baru-baru ini. Berita seterusnya. Gerakan Jom Malaysia kini ditransformasikan sebagai gerakan nasional yang lebih tersusun bagi memastikan agenda produk tempatan kekal relevan selepas 4 dekad dilaksanakan melalui pelbagai kempen. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali menegaskan, transformasi itu bukan sekadar menggalakkan rakyat membeli produk buatan Malaysia, malah bertujuan membina keyakinan bahawa produk negara mampu bersaing di peringkat global menerusi kualiti, inovasi dan nilai jenama yang tinggi. Mengenai rang undang-undang e-dagang yang disasar diutamakan menjelang hujung tahun ini, Dato' Armizan berkata ia bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik 2006 yang dengan perundangan lebih menyeluruh.
4: Sekarang ini kita tengah bincangkan di peringkat kementerian-kementerian yang terlibat, sebab matlamat kita adalah untuk keputusan dasar kabinet yang telah diberikan adalah untuk kita memansuhkan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada dengan menggantikan dengan satu akta baru. Sebab kita tahu Akta Perdagangan Elektronik ini dia hanya memberi enabling act, memberikan pengiktirafan kepada Akta Perdagangan Elektronik. Tetapi dari segi kawal selia, termasuklah aspek perlindungan pengguna, kita menggunakan peraturan di bawah Akta Perlindungan Pengguna sekarang. Jadi sudah tiba masanya kita ada akta yang khusus.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Situasi di Arab Saudi, kumpulan Houthi Yaman mendakwa pihaknya melancarkan serangan ke atas beberapa lokasi penting di Riyadh dan kemudahan minyak Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, dua operasi ketenteraan dilancarkan menggunakan sejumlah besar peluru berpandu balistik dan drone. Laman penjejakan penerbangan Flight Radar 24 turut melaporkan berlakunya gangguan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. White House menyekat akses beberapa media ke kawasan kediaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ia susulan laporan berkenaan pentadbirannya yang didakwa sebagai berita palsu. Media menyifatkan sekatan berkenaan sebagai pelanggaran perlembagaan Amerika dan menegaskan akan terus membuat liputan mengenai pentadbiran kerajaan. MS Now menyifatkan Rumah Putih sebagai milik rakyat Amerika, manakala CNN berkata sekatan itu merupakan tindakan tidak sah kerajaan yang menghalang kebebasan media menjalankan tugas. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump menegaskan pentadbirannya tidak akan membenarkan sebarang usaha mengekang atau memusnahkan perkembangan industri kecerdasan buatan AI dan pusat data negara itu. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyifatkan terdapat pihak yang mahu memusnahkan industri AI susulan peningkatan kritikan terhadap teknologi berkenaan dan kebimbangan mengenai aspek keselamatan serta perkembangan pesat pusat data. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi pembenihan awan dilaksana di Lembah Kelang. Institusi pondok di Perkasa penuhi tuntutan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Bruno Mars dengan Marry You baru saja menghiburkan kita menerusi hujung minggu KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Mandani kembali bersama dengan kami menerusi hujung minggu KL. Fasa yang pertama ini hari Ahad 20 September 2026. Assalamualaikum.

CPU semasa, hadkan tempoh berada di luar bangunan dan juga pakai pelitup muka yang sesuai dan juga betul, okey? Letakkan pelitup muka bersama barang keperluan seperti telefon, kunci dan juga beg supaya mudah dicapai sebelum keluar dan tidak terlupa. Gitu. Baik, apapun terus berhibur menerusi hujung minggu KL. Pagi ini kita nak berhibur bersama Eva dengan Bulan Cinta. Juga kita ada hujan dengan pagi yang gelap. Saya kurang pasti kat luar tu gelap ke tak gelap. Dan juga lagu ini persembahan Dev GFC dengan Ampunkan Aku. Terus bersama dengan kami menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Baby Monster dengan Wild baru saja menghiburkan kita menerusi hujung minggu KL 7.38 minit pagi. Good morning, selamat pagi. Ada yang baru bangun tidur tu, wah, rasa macam segar hari ni. Mungkin dapat kualiti tidur yang baik. Kalau sekarang ni, zaman-zaman sekarang dah ada smartwatch yang boleh tengok kualiti tidur kita elok ke tak elok ke, baik ke tak baik ke, kan. Apabila kita dapat bangun dengan segar, maknanya kualiti tidur kita malam tadi jadi baiklah. Mungkin kurang mimpi. Bila kurang mimpi, kita rasa macam tak penat, kan. Tapi kalau mimpi yang buruk-buruk semalam, berlari ke apa ke, mungkin agak penat sikit lah. Apapun, kita harapkan moga hari ini memberikan hari yang sangat bahagia untuk anda. Ada yang mungkin duduk kat rumah je bersama keluarga, apatah lagi dengan keadaan cuaca yang berjerebu ni, memang tidak menggalakkan kita untuk meluangkan lebih waktu di luar. Jadi luangkan waktu dengan keluarga, masanya untuk kita bersama dengan anak-anak. Untuk ibu-ibu yang tak bekerja hari ini, selamat memasak sedap-sedap untuk anak-anak kita, okay? Apapun, kita nak terus berhibur menerusi hujung minggu KL. Kita ada Dato' M. Nasir dengan Mustika. Juga kita ada trio Santan Berlada dengan Pak Hitam. Berhibur dulu dengan lagu ini. Anak saya suka lagu ni, Kicau Mania. Terus bersama dengan kami menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL. Oh,

0: Assalamualaikum warga kota. Kami
1: The Rehan.
0: Jom tenangkan jiwa dengan muzik yang menyuntik inspirasi dan ceriakan hari anda dengan aura positif dan harmoni. Pastinya hanya di KFM.
1: Ini baru KFM.